RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, Messi antusias hadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasionalnya. Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Informasi selanjutnya, Haaland bangga Norwegia mampu curi perhatian di Piala Dunia. Penyerang tim nasional Norwegia, Erling Haaland, mengaku tetap bangga dengan pencapaian timnya di Piala Dunia 2026. Meski tersingkir usai kalah 1-2 dari Inggris, pada laga perempat final ia menilai Norwegia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut Haaland, keberhasilan Norwegia melaju hingga babak perempat final telah membawa kebanggaan bagi masyarakat di negaranya. Penampilan tim juga membuat sepak bola Norwegia semakin mendapat perhatian dunia. Informasi selanjutnya, Argentina lengkapi 4 tim terbaik semifinal, siapa pantas di final. Inggris akan menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 setelah kedua tim meraih kemenangan di babak perempat final. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Laga tersebut menjadi pertemuan klasik dua kekuatan sepak bola dunia, Inggris dan Argentina, sama-sama memiliki sejarah panjang serta rivalitas kuat di ajang Piala Dunia. Demikian Info Pro 2 di siang ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dan tentunya menemani teman Pro 2 di siang hari ini dan tentunya dengan musik dan juga informasi di santai siangnya Pro 2 ya, dari pukul 10 sampai nanti pukul 3 sore bersama saya Miki tentunya. Dan kita masuk di hitlist lagu-lagu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di siang ini dan mau gabung, mau request lagu, bisa ya lagu Indonesia atau lagu mancanegara, pop Indonesia ya, atau lagu mancanegara, langsung aja nih 0811482842 sampai nanti jam 12 ya. Jadi 2 jam itu di hitlist lagu-lagu Indonesia. Dan juga tentunya nanti saya akan berbagi informasi juga, informasi-informasi terupdate di siang hari ini ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di siang hari ini dan mau gabung untuk request lagu, langsung saja nih teman Pro 2 bisa bergabung di WA-nya Pro 2 0811482842 ya, sampai nanti jam 12 ya untuk jalur requestan ya teman Pro 2. Jadi langsung aja mau request lagu pop Indonesia atau lagu mancanegara, langsung saja digaskan ya teman Pro 2.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu si.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, nanti temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya di menit 46 dari pukul 10. Dan masih di hitlist lagu-lagu Indonesia ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di siang hari ini dan mau gabung untuk request lagu, langsung aja nih teman Pro 2 08114828842 teman Pro 2. Dan mungkin mau menemani aktivitas kamu yang lagi beraktivitas di siang hari ini di tempat usaha ataupun di kantor yang tentunya lagi dengerin Pro 2 ya. Kalau yang tidak dengerin sih, wah, bagaimana mau request ya. Oke teman Pro 2, dan sebelum lanjut nih teman Pro 2, saya share seputar informasi dulu. Nah, ini kita membahas seputar tentang tempat-tempat wisata ya yang pernah menjadi lokasi syuting film populer ya teman Pro 2. Jadi film tidak hanya menyajikan alur cerita yang menarik, tetapi juga menampilkan latar belakang atau tempat yang memikat perhatian penonton. Nah, sejumlah lokasi syuting bahkan menjadi destinasi wisata karena menawarkan pemandangan yang indah dan berkesan. Jadi berbagai daerah di dunia pernah dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar film populer Indonesia dan juga menjadi salah satu negara yang kerap dilirik sineas berkat kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Ini mengutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah destinasi wisata Indonesia yang pernah menjadi lokasi syuting film yang tentunya pernah dijadikan tempat-tempat ya teman Pro 2 untuk menjadi tempat tempat apa produksi film ya teman Pro 2. Kok saya bingung juga ya. Oke teman Pro 2, yang pertama ada Ubud ya di Indonesia. Jadi desa Ubud, Bali menjadi salah satu lokasi syuting film At Pray Love yang dirilis pada 2010. Jadi film tersebut menampilkan suasana pedesaan, budaya Bali, serta panorama alam yang memikat wisata. Dan yang berikutnya ada Pulau Mursala ya di Indonesia teman Pro 2. Jadi Pulau Mursala di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi syuting film King Kong ya 2005. Dalam film tersebut pulau ini digambarkan sebagai Skull Island dengan panorama alam yang memukau. Jadi Pulau Mursala dikenal memiliki air terjun setinggi sekitar 35 meter yang langsung mengalir ke Samudra Hindia teman Pro 2. Dan yang berikutnya ada di DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan Yaukimo ya. Jadi Yogyakarta menjadi latar utama film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua ya, yang dirilis pada 2016 maksudnya. Jadi film tersebut turut memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada penonton dari dalam dan luar negeri teman Pro 2.

Oke, lanjut ada dari Selandia Baru ya, Waikato Hobbiton Movie Set ya teman Pro 2. Jadi Waikato Town of Matama di Selandia Baru dikenal sebagai lokasi syuting film The Lord of the Ring dan The Hobbit ya. Jadi kawasan ini menampilkan Hobbiton yang menjadi salah satu destinasi favorit penggemar film. Nah, ini juga saya senang ya, senang nonton maksudnya ya, film The Ring dan juga The Hobbit ya, dan Hobbit nih teman Pro 2. Nah, wisatawan dapat mengikuti tur berpemandu untuk menjelajah kawasan Hobbiton dan menikmati suasana pedesaan. Jadi Matama juga menawarkan kafe penginapan serta pemandangan Wairere Fall yang memikat. Yang berikut ada dari negara Kamboja ya, Angkor Wat. Jadi Angkor Wat di Kamboja menjadi salah satu lokasi syuting film Lara Croft atau Tomb Raider ya. Jadi kompleks candi ini dikenal dengan panorama matahari terbit dan nilai sejarah yang mendunia. Yang berikut di Singapura, di Gardens by the Bay ya teman Pro 2. Jadi Garden by the Bay di Singapura menjadi salah satu lokasi syuting film Crazy Rich Asian ya. Jadi destinasi ini dikenal sebagai ikon wisata modern dengan koleksi ribuan spesies tanaman ya teman Pro 2. Dan selanjutnya di Maroko ya teman Pro 2, ada Eid Ben Haddo. Jadi benteng lumpur Eid Ben Haddo di Maroko menjadi lokasi syuting berbagai film dan series terkenal. Jadi arsitektur kasbah serta landscape gurunnya menghadirkan nuansa sejarah yang khas. Jadi Eid Ben Haddo tampil dalam Gladiator, Lawrence of Arabia hingga Game of Thrones ya teman Pro 2. Nah, itu ya teman Pro 2, beberapa tempat yang ada di Indonesia dan juga di luar Indonesia, negara luar Indonesia yang menjadi tempat-tempat syuting film ya teman Pro 2.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang hari ini ya, tentunya dengan lagu-lagu bagusnya Pro 2 dan juga nanti dengan informasi-informasi ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang mau bergabung atau berpartisipasi request lagu masih ya sampai nanti jam 12 nih teman Pro 2. Jadi sambil menemani teman Pro 2 beraktivitas di siang hari ini dan kamu mau gabung langsung aja nih teman Pro 2 di WA-nya Pro 2 08114828842. Jadi masih sampai jam 12 ya teman Pro 2 untuk jalur requestnya. Jadi mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara menemani suasana siang kamu, langsung digaskan.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Don aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Masih di Santai Siangnya Pro 2 di menit ke-27 ya teman Pro 2 dari pukul 11. Dan masih jalur request ya teman Pro 2 atau hitlist Pro 2 di siang hari ini buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, silakan nih teman Pro 2. 08 11 48 28 42. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, membahas seputar menunggu ya. Waduh, ini kayaknya kurang minum air ya, jadi gagal fokus terus ya. Maksudnya itu sambil menunggu partisipasi dari teman Pro 2, saya share dulu ya ini informasi ke ruang dengar teman Pro 2 di siang hari ini ya teman Pro 2. Jadi kita share-nya tuh masih seputar Piala Dunia ya, euforia yang masih terasa ya. Nah, kali ini seputar pertandingan Argentina dan juga Mesir ya teman Pro 2. Jadi mungkin teman Pro 2 kalau nonton terus lihat di media-media sosial kan, waduh lagi marak-maraknya ya perdebatan guys. Jadi ada tuduhan bahwa wasit memihak pada salah satu tim nih teman Pro 2. Nah, kita bahas ya teman Pro 2. Jadi Colina bantah tuduhan keberpihakan wasit saat laga Argentina dan juga Mesir ya. Jadi kepala perwasitan FIFA Pierluigi Colina membantah keras tuduhan bahwa wasit berpihak kepada Argentina. Nah, hal ini disampaikan menjawab kabar minor wasit yang memimpin Argentina versus Mesir babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi Colina menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan justru berpotensi membahayakan keselamatan para wasit beserta keluarganya. Ia juga membela keputusan wasit pada VAR dalam sejumlah insiden kontroversial selama pertandingan, termasuk gol Mesir yang dianulir dan tidak diberikan hadiah penalti untuk Mesir. Jadi menurut Colina, seluruh keputusan telah diambil sesuai protokol perwasitan FIFA. Jadi para wasit pun tidak bertindak sesuai aturan. Ya, termasuk saat ragu dan harus meninjau kembali VAR untuk sebuah keputusan. Jadi dalam pertandingan saat itu, laga dramatis tersebut berakhir untuk kemenangan Argentina atas Mesir 3-2 ya teman Pro 2. Dan tentunya juga Argentina sudah melaju ke semifinal ya teman Pro 2. Dan nanti akan bertanding ya teman Pro 2 di hari apa nih teman Pro 2? Di hari tanggal 16 hari apa ya? Hari Kamis ya kalau tidak salah ya teman Pro 2. Jadi nanti tanggal 15 itu pertandingan semifinal antara Prancis dan juga Spanyol ya di hari Rabu dan di hari

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.
2: Kejahatan bisa terjadi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika

0: pengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
1: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
2: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Karena tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
3: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: sis. Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini di FM 96,3 MHz dan tentunya masih dengan lagu-lagu bagusnya Pro 2 ya, sampai nanti jam 3 sore ya, dan juga informasi-informasi ya teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...

bukan begini. Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang hari ini. Dan di pukul 13 saat ini ya, sampai nanti jam 2 siang menemani teman Pro 2 seputar informasi dunia olahraga ya teman Pro 2. Tapi yang pastinya menemani teman Pro 2 lagi dengan satu lagu yang sementara hadir ya, dari Unity, Terbunuh Sepi. Dan tentunya saya akan kembali dengan informasi seputar dunia olahraga.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding sebelumnya.

Oke, teman berdua masih menemani teman berdua di siang hari ini di informasi seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita mulai dari dunia olahraga sepak bola ya teman berdua. Nah, ini terungkap penyebab Haaland melempem saat Norwegia ditumbangkan Inggris 1-2 ya teman berdua. Nah, gaya bermain Erling Haaland yang melempem saat Norwegia kalah 1-2 dari Inggris terus menjadi perbincangan publik. Beredar kabar penyerang Manchester City itu tampil dalam kondisi tidak fit karena sedang mengalami gangguan kesehatan. Haaland gagal menunjukkan performa terbaiknya sepanjang pertandingan di Stadion Hard Rock Miami. Ia bahkan ditarik keluar dari babak perpanjangan waktu setelah terlihat kehabisan tenaga. Mantan penyerang Liga Inggris Tony Cascarino mengungkapkan Haaland sebenarnya sudah mengalami masalah fisik sebelum pertandingan dimulai. Informasi tersebut menurutnya diperoleh dari sumber yang mengetahui kondisi internal timnas Norwegia. Masih dari dunia olahraga sepak bola, Yamal dan Konate saling respon jelang semifinal Piala Dunia 2026. Baik timnas Prancis, Ibrahim Konate memberikan jawaban menohok untuk pemain bintang Spanyol Lamine Yamal. Tepatnya setelah Yamal menyebut Les Blues seharusnya merasa takut menghadapi Spanyol. Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026, Konate menegaskan skuad Prancis tidak gentar dan tidak terpengaruh dengan kata-kata Yamal. Pernyataan Yamal itu diketahui muncul usai Spanyol menyingkirkan Belgia di babak perempat final. Konate memastikan seluruh pemain Prancis tetap fokus pada persiapan pertandingan melawan Spanyol. Bek yang kini memperkuat Real Madrid itu mengatakan Les Blues tidak memiliki alasan untuk merasa takut kepada siapapun. Masih dari dunia sepak bola, terungkap Zubair bongkar cara hentikan penalti Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Kiper timnas Mesir Mustafa membongkar cara menghentikan tendangan penalti pemain bintang Argentina Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Mengingat Zubair berhasil menggagalkan tendangan penalti Messi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Meski Mesir akhirnya kalah 2-3 dari Argentina, aksi penyelamatan Zubair tersebut menjadi salah satu momen paling berkesan di turnamen. Zubair mengaku telah mempelajari kebiasaan Messi saat mengambil tendangan penalti. Nah, teman Pro 2 masih nanti kembali dengan informasi-informasi seputar dunia olahraga ya. Tetap stay di Pro 2, teman terbaik kamu.

Mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

0: difteria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras.

0: Ah, pergi ke warnet dulu nih. Mas, 1 jam ya?
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. Lah, kenapa berhenti nih? Bah, su habis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, telepon sah. Tumben sekali nih. Halo, Rara. Bagaimana kah?
3: Mek, saya bisa minta sapu uang kah? 300.000 tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer toh?
0: Heh, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar, sebentar ya. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kok tidak bisa masuk lagi? Astaga! Rara, Rara, ada hack sama Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak? Kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Oke, teman berdua masih menemani teman berdua di siang hari ini di menit 1 ya dari pukul 14. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di informasi seputar dunia olahraga, satu informasi terakhir ya dari dunia Olimpik ya. Putra Tri Ramadhani raih perunggu di Chamonix ya, teman berdua. Putra Tri Ramadhani, atlet panjat tebing Indonesia, berhasil membawa pulang medali perunggu disiplin lead di World Climbing Series Chamonix, Prancis, Senin 13 Juli 2026 dini hari. Putra yang akrab disapa Srondeng menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bisa melaju ke babak semifinal dan final. Ia berhasil mencapai titik 38 dan berhak atas medali perunggu setelah berusaha memaksimalkan dan mengamankan gelar. Pada lead putra, medali emas diraih Alberto Gines Lopez dari Spanyol dengan titik 39 dan perak diraih Luka Proktar dari Slovenia dengan titik 38. Dan informasi ini mengakhiri kebersamaan kita untuk informasi seputar dunia olahraga ya teman pro 2. Dan masih hadir terus menemani teman pro 2 di siang hari ini di informasi seputar dunia olahraga. Dunia olahraga, tapi masih menemani teman pro 2 ya, sampai nanti jam 3 sore. Kali ini kembali menemani teman pro 2 dengan informasi dari dunia hiburan ya, sampai nanti jam 3 sore.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, dan tentunya masih menemani teman Produa di siang hari ini di informasi seputar dunia hiburannya teman Produa. Dan langsung saja nih teman Produa, saya akan berbagi informasi seputar dunia hiburan ke ruang dengar teman Produa di siang ini.

Oke, teman berdua, kali ini kita dari dunia tarik suara ya, bukan suaranya ditarik ya, tidak ya teman berdua, tapi dari penyanyi teman berdua. Jadi Yura Yunaita gandeng Hetikus Endang dan Indakus dimain ke rumah ya teman berdua. Nah, jadi musisi Yura Yunaita kembali menghadirkan kolaborasi lintas generasi melalui serial musik Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Pada episode terbaru, Yura menggandeng penyanyi legendaris Hetikus Endang dan penyanyi muda Indakus. Jadi program Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya tahun ini. Konsep yang diusup berupa sisi jamin intim di rumah Yura bersama sejumlah musisi berbasis generasi dan latar belakang. Sebelumnya episode perdana bersama grup musik Perunggu yang membawakan lagu Abadi berhasil masuk dalam daftar trending musik YouTube Indonesia. Video tersebut bahkan sempat menempati posisi 8 dalam daftar trending. Sementara itu kolaborasi Yura bersama Indakus lewat lagu Malu-Malu juga mendapat sambutan positif dari penonton. Video tersebut sempat bertengger di posisi ke-15 trending musik YouTube Indonesia.

Oke, teman produa, kalau tadi dari penyanyi ya teman produa atau musisi, kali ini dari aktor ya teman produa. Jadi aktor luar negeri nih teman produa. Jadi Yuna. Yuna Itzy perankan aktris populer di drama terbaru My Bias My Boss ya teman produa.

Jadi UNITC akan membintangi drama terbaru TVN berjudul My Bias, My Boss. Sebagai artis muda yang sedang bersinar, drama tersebut memperlihatkan karakter Yuna melalui sejumlah foto terbaru menjelang penayangan perdananya pada awal Agustus mendatang. Drama adaptasi webtoon berjudul sama itu mengisahkan romansa Nam Dareum yang bergabung ke sebuah perusahaan demi bertemu idolanya. Namun kedekatan Nam Dareum justru berkembang dengan CEO perusahaan bernama Kang Hagi secara tidak terduga. Aktris Kim Ye Jun memerankan Nam Dareum, penggemar setia yang bekerja di perusahaan rintisan mode Apello demi menemui Lee Chan. Karakter Lee Chan diperankan oleh Cha Won Min, sedangkan Kang Hoon memerankan CEO Kang Hee Gi dalam drama tersebut. Yuna sendiri akan memerankan Yoi Chun, aktris pendatang baru yang memiliki kecantikan memikat serta kualitas bintang sejak awal debutnya. Jadi popularitas Yoon Choi meningkat pesat setelah debut sekaligus menuai respon positif berkat chemistry bersama Lee Chan dan proyek romansa. Nah itu ya teman Pro 2 dan My Bias My Boss dijadwalkan akan tayang perdana 3 Agustus pukul 20.50 waktu Korea Selatan melalui channel TVN. Jadi drama tersebut akan menampilkan kisah romansa, dunia hiburan serta hubungan para karakter utama dalam cerita adaptasi webtoon populer ya teman Pro 2.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: You're listening to
2: Teman Terbaik Kamu
1: Pro 2 Womena.

Oke teman Pro 2, dan kebersamaan kita untuk informasi seputar dunia hiburan dan juga di part yang kedua ya, di santai siangnya Pro 2 sampai di sini karena waktu sudah menit ke-59. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Mikunur pamit, selamat sore dan sampai jumpa. And

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses...

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas...

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro2FM.
1: Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
3: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
4: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
3: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Dengarkan
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu. Prodia FM. Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan di sore ceria tentunya ya, barengan sama Salsa yang nemenin kamu. Sampai nanti pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur.

0: Cici bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Twitter dan Instagram @RRI Pro2Wamena.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
4: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
3: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
4: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
3: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Kangen Terbaik Kamu. Pro 2 FM.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: Hi, how are you? Good. Now I'm chilling, I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then, see you, alright? Ciao.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

Irgi Jepang. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 22,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811-4828-42. Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar malam hari ini teman Pro 2 di pukul 8 malam. Mama Memanoken Papua Pegunungan bersama organisasi perempuan Papua Pegunungan ikut ambil bagian dalam peringatan hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional ke-46 di Makassar 9-12 Juli 2026. Dekranasda Papua Pegunungan menampilkan berbagai hasil kerajinan unggulan, termasuk noken kreasi mini, madu, kopi yang telah go internasional, serta bunga anggrek. Produk UMKM dari 8 kabupaten Papua Pegunungan menarik perhatian pengunjung, termasuk Ibu Negara Selvi Ananda dan juga istri Gubernur Kalimantan Tengah yang turut membeli hasil karya mama-mama Papua Pegunungan. Ketua Mama-Mama Noken 8 Kabupaten Papua Pegunungan, Limina Wenda, menyampaikan apresiasi atas kesempatan tampil di panggung nasional. Ia juga berterima kasih kepada Dekranasda Papua Pegunungan yang berkolaborasi menghadirkan karya Mama-Mama Noken di ajang nasional.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, menyambut perilisan film terbaru mereka yang sangat dinanti, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Lionsgate berkolaborasi dengan Fathom Entertainment mengumumkan langkah yang besar. Mereka siap membawa seluruh 5 film The Hunger Games terdahulu kembali ke layar lebar. Langkah nostalgia ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan global menuju peluncuran film prequel teranyar mereka. Berdasarkan pengumuman resminya, program penayangan ulang ini akan mencakup seluruh lini masa adaptasi novel karya Susan Collins, mulai dari film orisinil The Hunger Games tahun 2012 hingga film prequel teranyarnya The Ballad of Songbird and Snake pada tahun 2023. Menariknya, para penonton tidak hanya sekedar bernostalgia dengan aksi Katniss Everdeen atau masa muda Presiden Snow, CEO Fathom Entertainment, Jason Branagh juga mengungkapkan bahwa setiap sesi penayangan ulang ini akan menyuguhkan kejutan spesial berupa cuplikan eksklusif dari film Sunrise on the Reaping yang hanya bisa disaksikan di dalam bioskop. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Kita move ke jaga malamnya Pro 2 FM, teman terbaikmu.
1: Info Pro 2.

0: kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Kamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kamu jangan gila ya teman-teman Pro 2, cukup Ghea Indrawari aja lewat lagunya yang gila-gila banget nih. Yang out of the box banget di Rasi Bintang rilis tahun ini, tepatnya di bulan 6 kemarin gitu teman-teman Pro 2. And yes, Ghea Indrawari dengan Penyihir kamu dengerin di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini barengan sama Fajar karena udah jam 8 malam. Untuk jaga malamnya Pro 2 RRI Wamena. Iya. Yeah. Sebelumnya ada Lani juga. At my age. Gak apa-apa ya kalau misalkan pencapaian teman-teman kamu, pencapaian orang-orang di seumuran kamu tuh kayak lebih shining, shimmer, and splendid gitu teman-teman Pro 2. Lebih gong kelihatannya gitu kan ya. Katanya Lani, it's okay, gak apa-apa. Kalau misalkan kamu baru aja memulai something yang mungkin menurut kamu kecil, tapi sebenarnya itu adalah langkah yang gede juga gitu teman-teman Pro 2. Apalagi kan kamu yang lebih tahu sama diri kamu sendiri. Yang itu. Oke. Okay. Gak apa-apa banget teman-teman Pro 2. Karena hidup ini gak ada timeline-nya. Timeline-nya adalah ya kalau nanti mati aja udah, timeline hidup kita di dunia kan itu aja kan yang udah memang ditetapin sama Tuhan, tapi kita nggak tahu juga gitu kan bakalan datangnya kapan, ya nggak tuh teman-teman Pro 2. Setuju kan? Setuju lah, masa nggak setuju sih? Hari ini kita mau ngapain ya? Seperti biasa nanti di jam 9 malam bakalan ada music live chat. Terus jam 10 sampai jam 11 Fajar bakal nemenin kamu di cerita penutup hari. Yang mau cerita-cerita mulai dari sekarang juga boleh banget gitu teman-teman Pro 2. Ada cerita menarik apa hari ini? Silakan. Kalau kamu mau cerita, oke, boleh-boleh aja. Ceritanya tuh dibatasin gak sih, Jack? Enggak sih. Cerita aja gitu teman-teman Pro 2. Iya, bener. Cerita aja. Cerita deh. Mau cerita apa? Mau cerita cinta? Iya, masih jam segini lagi. Nanti aja jam 10 cerita cintanya. Sekarang kita cerita yang seru-seru aja ya, teman-teman Pro 2. Apa yang udah terjadi hari ini? Semoga kamu tetap bersyukur juga gitu, teman-teman Pro 2 masih bisa ngalamin hal tersebut. Waduh, menyenangkankah? Menyedihkankah? Atau mungkin kayak flat-flat aja hari ini? Yang jelas kalau sama Fajar di Pro 2 RRI Wamena nggak bakalan kita bikin flat-flat aja teman-teman Pro 2. Kita bikin seru, seseru lagunya Jonas Blue sama Liam Payne dan juga Lennon Stella maksudnya. Yes, Polaroid.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

It's so easy. Easy gak sih sebenarnya teman-teman Pro 2? Aduh, gak ada yang easy lagi ya. Semuanya membutuhkan effort teman-teman Pro 2. So, tetap jaga kesehatan. Effortnya itu buat kamu tetap nyaman. Buat kamu nantinya bisa tetap kerja juga dengan enak. Dengan menyenangkan lah gitu teman-teman Pro 2. Prodia, Pro 2 maksudnya. Juicy Luizy dengan Gurun Hujan sama Olivia Dean dengan So Easy-nya. Nemenin kamu banget nih di 96,3 MHz. Jangan lupa dengerin kita lewat RRI Digital juga teman-teman Pro 2. Kalau mau streaming juga bisa banget lewat PC, lewat laptop gitu teman-teman Pro 2 di www.rri.co.id. Oke. Di-download ya. Di-download tuh teman Pro 2. Di-download aplikasi RRI Digitalnya. Saya lagi ngeliatin, oh ini albumnya Shine yang 2021. Lagi ngecek-ngecek apakah ada koleksi lagu-lagu baru gitu di RRI, kok di RRI sih, di audio library-nya RRI gitu. Ternyata tadi lagunya tuh lagu 2021. Belum ada nih stok-stok baru lagi gitu teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu pengen ngasih tahu Fajar ada lagu enak atau ada lagu enak yang kebetulan belum pernah kamu dengerin di Pro 2 RRI Wamena, bisa banget rekomendasiin ke kita teman-teman Pro 2 di WhatsApp aja, ke WhatsApp-nya Pro 2 FM ya. Jangan sungkan. Kasih tahu Fajar juga di mana kamu dengerin Pro 2 RRI Wamena sekarang teman-teman Pro 2, silakan aja WhatsApp-nya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada di bio Instagram. Terus di Twitter juga ada gitu, di kalau di TikTok saya lupa deh. Kita nyantumin nomor handphonenya juga bang nggak ya? Agak-agak sedikit lupa gitu. Udah lama banget nggak buka soalnya teman-teman Pro 2. 22.9 kita lanjut barengan sama Raima Laode kali ini dengan Bersenja Gurau. Yang mau bergurau? Jangan berguru ya. Saya bukan guru. Kalau bergurau boleh teman-teman Pro 2. Pro 2.

0: 105,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Ada Justin Bieber, tapi ini lagu lamanya Justin Bieber ya. Kita pilihin yang One Time. Nemenin kamu di 10 menit sebelum jam 9 malam, teman-teman Pro 2. Kak Fajar, apa kabarnya? Ih, kamu apa kabarnya? Kabar saya baik-baik aja. Ini ditanya malah balas nanya ya. Kabar saya baik-baik aja, gak yang gimana-gimana juga gitu teman-teman Pro 2. Tapi kayak rasa-rasa nih ya, seminggu kebelakangan atau kayak beberapa hari kebelakangan gitulah. Ya beberapa hari sampai seminggu kebelakangan tuh kayak saya nyadar kalau tubuh saya gak digerakin tuh kayak pegel-pegelnya tuh sekarang berasa banget gitu loh teman-teman Pro 2. Ada yang kayak gitu juga gak sih? Jadi kayak kalau apa ya, kayak harus gerak aja gitu teman-teman Pro 2. Pinginnya sih kayak rutin olahraga tuh pingin-pingin banget gitu kan ya. Tapi kayak ternyata ternyata memang effort banget ya. Gak semudah itu ngalahin rasa males gitu teman-teman Pro 2. Jadi emang harus gerak. Kalau kebanyakan diam aja juga gak bagus sih sebenarnya gitu kan. Kayak nanti darahnya gak lancar lah. Kayak itu tadi, saya ngerasanya pegel-pegel gitu teman-teman Pro 2. Kerja juga bakalan begel-begel, Jar. Tergantung sih kerjanya apa gitu kan ya. Kalau sekarang yang saya kerjain, ini lebih banyak yang gerak tuh mulut saya nih, teman-teman Pro 2. Aduh, tapi mungkin kayak apa ya? Soalnya kayak apa ya? Kok jadi bingung? Enggak, saya mau cerita kayak saya tuh kan bukan tipikal orang yang kalau misalkan kayak badan pegel-pegel atau capek atau apa tuh kayak dipijat, kamu tau gak sih, dipijat full body gitu kan. Enggak yang kayak gitu. Maksudnya sekalipun memijat ya, saya memijat diri saya sendiri gitu teman-teman. Kadang-kadang tuh kayak cuman megang kaki gitu kan ya, terus kayak bahu, tangan, kayak gitu-gitu aja sih yang standar-standar aja, enggak yang gimana-gimana gitu teman-teman Pro 2. Tapi saya disaranin kayak sama terapis yang bersertifikat juga, kayak sebenarnya nggak apa-apa kak untuk pijet gitu. Karena apa? Karena pijet atau memijat badan itu tuh, memijatkan badan itu tuh juga ternyata apa ya, semacam kayak untuk ngerilis rasa capek juga gitu. Karena badan kita tuh perlu juga, misalkan kayak mungkin Bisa loh teman-teman berdua, kayak kalau kamu kayak terlalu capek itu tuh juga bakal ngaruh di badan. Maksudnya dalam arti ngaruh di badan tuh kayak mungkin ada something yang harus kamu relaxkan gitu loh. Kayak otot-ototnya itu juga perlu gitu teman-teman berdua. Jadi kayak gak apa-apa banget tuh. Tapi sampai sekarang kayak saya masih mikir-mikir. Gitu, jadi kayak belum lagi gitu teman-teman berdua. Ya udah sih, itu aja cerita saya malam hari ini. Tapi kalau kamu mau cerita yang lain juga boleh banget sih teman-teman Pro 2. Ini sambil saya kedengeran gak sih? Ada yang kayak gitu juga gak sih? Suka dulu saya gak bisa banget tuh kayak bunyiin jari-jari gitu tuh, kayak yang kayak gak bisa banget. Tapi kayak akhirnya ngebunyiin terus jadi kayak satisfying dan dopamin gitu loh teman-teman Pro 2. Berasanya tuh jadi pingin lagi. Semoga kamu juga pingin lagi buat terus dengerin Pro 2 RRI Wamena. Baru makan malam sambil dengerin Pro 2 RRI Wamena. Wah, selamat makan malam aja buat kamu ya. Makan sama apa nih malam ini? Kebetulan tadi sebelum kesini saya sudah makan malam. Gitu. Terus tadi makan kue ulang tahun juga, kan ada yang ulang tahun. Ya udah sih, gitu aja teman-teman Pro 2. 7 menit menuju ke jam 9 malam, kita punya Hindia. Iya, barangkali kamu butuh mengevaluasi. Yuk kita evaluasi bareng-bareng.

Yes, ada Taylor Swift dengan You Belong With Me, Taylor's version, nemenin kamu teman-teman Pro 2 karena udah tepat pukul 9 malam. So selanjutnya kita bakal ngajakin kamu untuk ngikutin Music Live Chat. So enjoy.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
2: Hai, hai, howdy. Itu memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ya, what's up? Ada kita berdua lagi. Nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
2: Gokil.
1: Di hari Senin. Mm-mm. Yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu, kan?
2: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini, kan?
1: Masa sih?
2: Parah.
1: Kata siapa?
2: Kata para pemberi kerja.
1: Aduh, benar sekali.
2: Di hari ini, Adit, ya,
1: yes.
2: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
1: Betul.
2: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Kata siapa?
2: Kata dia.
1: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih. Benar.
2: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas teman berdua.
1: Kata siapa?
2: Aduh.
1: Oh, enggak gitu ya. Gitu ya.
2: Tapi bener itu.
1: Itu. Kata siapa?
2: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
1: Iya, bener.
2: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
1: Kata siapa? Judulnya.
2: Kata Tiffany Kenanga.
1: Yoi, kenapa malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenanga. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
2: Betul.
1: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
2: Yes.
1: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsAppnya Produ FM Jakarta langsung.
2: Betul
1: ya.
2: Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan, Edit ya, katanya kata Edit akan
1: kata
2: menjadi.
1: Kata siapa?
2: Jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Ellen dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya kayak aku lagi opening terus kayak kata siapa udah 3 kali keluar
2: foreshadowingnya, keren banget.
0: Bener kan?
1: Yaelah,
0: penyiar bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, ketiga? 3-4 hari ya?
1: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.

0: Iya, lumayan annoying nih.
1: Lumayan annoying.
0: Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah kata siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya, gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
0: Teorinya dari situ.
1: Benar.
0: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
1: Kata kayak gitu tadi.
0: Iya kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
0: Iya benar. Iya.
1: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
1: Itu gokil banget sih.
0: Itu badmintonnya jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang nah, Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Cuma maksudnya
0: seorang Yoza Ganta.
2: Secara umum, secara general.
0: Kaget
2: gitu. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah lain ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
1: Aduh, kok gitu?
0: Gak maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
1: Bener, gak
2: salah. Tapi bukan Kak, ada yang lain.
0: Ada
2: yang lain.
0: Banyak. Oke, jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya?
2: Yes, betul.
0: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
1: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu kan agak susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru. Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
0: Jadi gitu nih cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
1: Cheat code-nya ya.
0: Cheat code-nya harus ada orang baru.
1: Menarik.
0: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
1: adakah selip-selipan gitu kan?
0: Kayak curhat gitu sedikit.
1: Nitip cerita dong.
0: Iya dong, gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Bener.
2: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana, cuman ya ah ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
0: Ah, ya. Oh, terlalu positif ya. Ya terlalu positif.
2: Positifnya
0: ya.
2: Di sana.
0: Iya, iya, iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
0: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi. Walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri itu.
1: Jadi seru
2: sangat,
1: sih.
2: Refresh banget.
1: Bener sih, bener.
0: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
1: Berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Weekdays. Weekdays.
1: Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Itu seru banget.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Wah, itu kayak Jepang tapi budget gitu.
0: Bener sih.
2: Asiannya
0: masih kerasa gitu ya.
2: Kerasa banget culture-nya, luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Bener.
0: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
1: Apa tuh?
0: Kamu ke Taiwan.
1: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
0: Sorry. Jadi itu cuma pro 2. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan. Kata Tiffany.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes.

0: Life Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Life Chat.
2: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
1: Jangan bersedih ya.
2: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
1: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya? Berapa?
3: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
1: ya? 16-an ya?
3: 16-19.
2: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
1: Wow. Bener.
2: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
3: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
1: Wow.
3: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
1: Asik.
3: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan, jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu. Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
2: Yang punya lagu gak selamat ya.
3: Gak selamat, kameramen tidak selamat.
1: Kameramen tidak selamat.
2: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
3: Iya betul. Ya,
2: ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
3: Gak apa-apa lah.
1: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan sih, jangan bersedih jangan, dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering gak?
3: Lagi belajar buat sering sih Kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
1: Pasti sih kayaknya pasti kayak mostly orang kayak gitu ya.
3: Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
2: Meskipun geradakan gitu jalannya. Meskipun
3: geradakan
2: tapi tetap aja ya.
3: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
2: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui,

0: kan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih, Kak.
1: Oke. Gimana tuh maksudnya?
0: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
1: iya
0: gitu
1: sih,
0: kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
1: Ini tengil.
0: Ini tengil. Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya? Sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan.
1: Yes.
0: Tapi sebenarnya ya patah hati ya enggak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah, kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu.
1: Yes.
0: Jadi kalau Kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
1: Bener sih. Situ siapa?
0: Siapa?
1: Siapa lu?
0: Orang kita lahir sendiri dan emang barengan kan
1: enggak juga. Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak, lihat lo, lu enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa.
1: Betul.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
1: Iya, ya, itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya.
2: Gue bisa kok, gue bisa.
1: Iya, gue bisa. Siapa?
2: Tetap nangis ya namanya.
1: Tetap nangis.
2: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
1: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus dari diri sendiri.
1: Betul. Gitu. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus banget. Gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih?
0: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih sumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang sumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang,
2: Oza.
0: Tiba-tiba
2: NR-nya.
1: Iya juga sih.
0: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang ref-nya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
1: Oke.
0: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke.
2: Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
1: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya, Kata Siapa.
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, okay, oke. Okay. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
1: Dan
2: kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Tinggal naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan
0: bener.
2: Musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk ya, udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Udah patah hati dulu.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya, secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti.
1: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Oh.
0: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Enggak ada.
2: Gak
1: bukan
2: ada.
1: Orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
0: Mungkin
2: tahu kali ipar aku ya. Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat indah alamnya, makanannya enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh
1: nih,
0: iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya
0: belum
2: nemu. Belum
0: nemu.
2: Nanti
0: belum
2: nemu. Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar.
0: Belum nemu.
1: Ya, belum nemu, belum nemu. Oke. Okay.
0: Wow, oke okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya yeah. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan. Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
1: Warna.
0: Kan ada tengil-tengilnya ya kan.
1: Sebenarnya bisa warna merah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar. Memar.
1: Itu. Jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Memar mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Iya.
2: Gitu ya. Kayaknya enggak lavender juga dah. Kayaknya enggak lavender ya.
0: Wah, ini. Iya.
1: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
2: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terang ya.
1: Ya suka nempel di casting gitu.
2: Sama di kuku suka hilang tuh.
1: Iya, sama.
2: Iya.
1: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
2: Iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
1: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Bener.
1: Mungkin maksudnya
2: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
1: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
0: itu,
1: aja.
2: Itu
1: jawabannya. Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
1: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
1: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja. Gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
2: pengalaman. Berapa kali nih, berapa kali?
0: Anggap aja berapa kali ya.
1: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
2: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
1: Semua orang bisa move on.
0: Iya
2: benar. Bisa move on.
0: Benar.
2: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
1: Kauza bagian ya,
0: ref. Aduh,
2: versinya Uza tapi.
1: Refnya ya?
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi buat tempat pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP. MV-nya? Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
1: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga sama, kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di pro 2
1: betul.
2: NRI. Okay. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa,
0: yes,
1: ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama
0: sekali. Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza
1: usah,
0: version.
1: Iya benar-benar. Yeah. Gak usah kayaknya, gak usah.
2: Oza kayak. Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat tempat produksi seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Barengan sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul.
1: Jangan lupa buat dengerin, yes, lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube. Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Enggak ya, teman-teman pro 2, kita enggak mau bikin kamu juga nangis-nangis. Kita nemenin kamu kok, meskipun mungkin kamunya lagi dalam kondisi yang kayaknya emang enggak se apa ya, senyaman itu gitu, teman-teman pro 2. So, tenang aja, meskipun kita mau ngajakin kamu enggak galau malam-malam, tapi sah-sah aja gitu buat kamunya misalkan mau cerita something yang galau gitu ya. Masih barengan sama Fajar setelah tadi ada edit, teman-teman Pro 2. Edit sama siapa tadi, lupa deh. Yes, nemenin kamu di Music Live Chat. Kali ini masih ada Fajar. Ya bener ya, Music Live Chat. Lanjut lagi yuk, dijaga malamnya Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, lagu pertama kita di jam 10 malam. Ada Judika. Kalau kamu cinta, ngomong cinta. Kalau kamu enggak, ya ngomong enggak. Meskipun mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia tuh susah ya ngomongin enggak gitu, teman-teman Pro 2, karena memang masih mikirin perasaan orang lain gitu. Ya enggak salah juga sih sebenarnya. So, playlist kedua kita di jam 10 malam ini seru nih, teman-teman Pro 2. Udah kamu dengerin kan? Iya kan? Lah, kenapa lagunya jadi kesana? Ya udah, langsung kita dengerin Bezzy bareng sama Camila Cabello with A Beautiful.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Fajar. And yes, 3 menit lagi menuju ke tepat pukul 12 malam. Selamat malam teman-teman Pro 2, karena siaran Pro 2 RRI Wamena harus kita akhiri. Selamat beristirahat, sampai jumpa di siaran Pro 2 untuk esok hari.

teman berdua di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, terdengar salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman berdua telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap teman berdua puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih kemilang. Yogotaku Buluk Motok Hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Dua Wamena. Teman terbaik kamu dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, kita jumpa lagi di edisi hari Selasa 14 Juli 2026 dan kembali bersama saya Miki yang kembali menemani teman Pro 2 di part yang pertama. Dan bagaimana nih teman Pro 2, kabar kamu di pagi hari ini yang sudah pada bangun dan beraktivitas? Semoga saya kamu dalam keadaan yang baik ya teman Pro 2. Dan tentunya di Sepada Selamat Paginya Pro 2 di frekuensi 96,3 akan hadir menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 10 siang ya teman Pro 2. Dan tentunya menemani teman Pro 2 di pagi ini dengan informasi dan juga informasi dan musik dan tentunya menemani suasana pagi teman Pro 2. Dan di pagi ini sampai nanti jam 6 akan hadir menemani teman Pro 2 dengan musik jazz ya teman Pro 2. Jazz musik, musik jazz, jazz musik ya, kalau jazz musik jazz tuh sudah lain lagi. Jazz musik ya dengan musik-musik di pagi hari ini sampai jam 6. Dan langsung saja nih teman Pro 2 bersama saya Miki menemani teman Pro 2.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penyakit.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum,

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus,

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi ini, Indonesia kalah 0-3 dari Cina Taipei di kejuaraan AFC. Timnas voli putri Indonesia usia 18 menyerah 0-3 dari Cina Taipei pada laga grup A. Hasil negatif 3 set langsung itu tercatat dalam rincian skor kata 33-2, 16-25, dan 24-26. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit namun gagal memanfaatkan momentum krusial untuk memperpanjang jalannya pertandingan. Pertandingan kedua ini berlangsung di Haikou Wuyuanse Gymnasium Haikou, Tiongkok pada Senin 13 Juli 2026. Informasi selanjutnya, Ajax rekrut Marcos Leonardo dari Al Hilal. Ajax akan menyelesaikan transfer kejutan striker Al Hilal Marcos Leonardo setelah kesepakatan penuh dilaporkan tercapai. Minggu 12 Juli 2026, pemain Brasil berusia 23 tahun itu akan bergabung dengan Ajax dengan kontrak 5 tahun. Media Belanda termasuk De Telegraaf memberikan kesepakatan pribadi. Pakar transfer Fabrio Romano melaporkan Ajax dan Al Hilal mencapai kesepakatan dengan biaya dasar 17,5 juta euro. Informasi selanjutnya, Aston Villa bajak target Newcastle, Johan Mazambi. Aston Villa dilaporkan sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan untuk mengontrak bintang Swiss Johan Mazambi. Dengan kesepakatan ini bisa dikatakan mereka membajak Mazambi yang dikabarkan akan menuju Newcastle United. Namun kesepakatan mengenai persyaratan pribadi tidak pernah tercapai. Newcastle sekali lagi akan kehilangan salah satu target utama mereka. Newcastle berada dalam situasi yang sangat mirip dengan Victor Munoz. Namun pemain tersebut akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Liverpool. Demikian Info Pro 2 di pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, dan tentunya dari pukul 5 tadi sampai jam 6 sudah menemani teman Pro 2 dengan musik ya, di jazz musik, dan tentunya masih menemani teman Pro 2 di suasana pagi nih ya, yang begitu dingin. Dan mungkin pastinya nih yang mau beraktivitas, aduh, ini mau keluar rumah tapi masih dingin ya, terpaksa mungkin masih dalam kamar terus menutup diri. Tapi yang pastinya nih harus sudah beraktivitas ya, karena sudah jam 6 dan tentu persiapan untuk mungkin aktivitas ke kantor atau tempat-tempat usaha dan sebagainya ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya jangan lupa untuk sarapan pagi ya, untuk aktivitas kamu di hari ini tentunya. Dan masih menemani teman Pro 2 nanti dengan informasi dan juga musik ya di pagi ini.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Oke, teman Pro 2, sebelum lanjut lagi ya, teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang tentunya sudah saya siapkan untuk menemani suasana pagi teman Pro 2. Sebelum lanjut ya teman Pro 2 ini, untuk kita tetap waspada ya teman Pro 2. Dan saya akan bagi perakiran cuaca harian ya teman Pro 2 untuk Wamena Kota dan juga sekitarnya teman Pro 2. Supaya kita terus waspada ya untuk aktivitas kita ya. Jangan lupa sedia payung ya, guys. Sedia payung sebelum hujan ya teman Pro 2. Jadi mungkin nanti buat teman Pro 2 yang beraktivitas nanti di hari ini sudah persiapkan ya teman Pro 2 dari pagi kamu siapkan, karena ini untuk aktivitas hari ini ya teman Pro 2 untuk hari ini. Oke teman Pro 2, langsung saja nih ya untuk perakiran cuaca hari ini di Wamena Kota dan sekitarnya ya teman Pro 2. Jadi untuk hari Selasa 14 Juli 2026 ya, pukul 9 ya, mulai pukul 9 teman Pro 2. Jadi untuk pagi hari cerah berawan. Terus untuk siang hari berawan, malam hari berawan, dan juga dini hari berawan ya teman Pro 2. Dan itu untuk kota Wamena dan sekitarnya. Dan ini untuk perakiran cuaca harian Provinsi Papua Pegunungan ya teman Pro 2. Untuk Jayawijaya, pagi berawan, siang, pagi cerah berawan ya. Siang berawan, sore, malam berawan, dan dini hari berawan ya teman Pro 2. Dan untuk Elani Jaya berawan, dan di siang hari berawan tebal, malam hari berawan, dan dini hari berawan tebal. Dan untuk Tolikara cerah berawan, untuk siang hari berawan, dan untuk malam hari berawan tebal, dan untuk dini hari berawan ya teman Pro 2. Itu untuk Tolikara. Terus untuk Mambramo Tengah berawan untuk pagi hari, siang hari berawan, dan untuk malam hari hujan ringan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ternyata tadi salah lihat ya. Untuk Tolikara untuk malam hari hujan ringan ya. Begitupun sama dengan Mambramo Tengah, untuk malam hari hujan ringan. Terus untuk Yalimo berawan untuk pagi hari, siang hari berawan, dan untuk malam hari hujan ringan, dan untuk dini hari berawan ya teman Pro 2. Untuk Duga berawan tebal untuk pagi hari, siang hari juga berawan tebal, dan untuk malam hari hujan ringan, dan untuk dini hari berawan tebal. Untuk Yokimo pagi hari hujan, siang hari berawan tebal, dan malam hari hujan, dan dini hari berawan tebal ya teman Pro 2. Untuk Pegunungan Bintang berawan tebal untuk pagi hari, siang hari berawan tebal, dan untuk malam hari hujan ringan, dan untuk dini hari berawan ya teman Pro 2. Jadi untuk daerah Mambramo Tengah, Yalimo, Duga, Yokimo, dan Pegunungan Bintang untuk malam hari ya, ini hujan ringan ya teman Pro 2. Dan untuk Jayawijaya berawan ya, dan Lanijaya, dan ya Jayawijaya, Lanijaya. Jadi dari Tolikara, Mambramo Tengah, Yalimo, Duga, dan Yokimo, serta Pegunungan Bintang ya, untuk malam hari hujan ringan ya teman Pro 2. Itu untuk perakiran cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan ya teman Pro 2. Tapi untuk Wamena Kota atau Jayawijaya untuk saat ini tidak ada hujan ya. Tapi ya pastinya jangan lupa sedia payung ya sebelum hujan, sehingga apa teman Pro 2? Wis, terlalu formal ya. Sehingga kalau kamu tiba-tiba pas di jalan terus tiba-tiba hujan, ya aman lah ya, terhindar dari kebasahan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu untuk perakiran cuaca hari ini ya, supaya kita terus waspada ya teman Pro 2.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Oke, teman Pro 2 dan masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena ya, masih di pagi hari ini. Oke, teman Pro 2 dan tentunya kembali menemani teman Pro 2 di pagi ini di jalur requestan ya. Atau pilih lagu sampai nanti jam delapan ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi stay atau lagi dengerin Pro 2 di pagi ini dan mau gabung ya, mau request lagu, langsung aja digaskan ya teman Pro 2. Jadi mau lagu Indonesia atau lagu Indonesia yang kamu, lagu Indonesia dan mancanegara, oh Indonesia Indonesia, lagu Indonesia, pop Indonesia atau lagu mancanegara yang ingin teman Pro 2 request, langsung aja nih teman Pro 2 di 0811 48 28 42.

0: know that you need me. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas.
3: Pro 2!
1: Tentang film dan hak kita tahu.
4: Masih mana-mana teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi yang Pro 2. Spada ya, Spada siapa? Oke teman Pro 2 dan... Masih di jalur pilih lagu di menit ke-8 dari pukul 7. Buat teman Pro 2 yang mau pilih lagu menemani suasana pagi kamu, langsung nih digaskan ya 0811 4828 42.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Maka

Lagu dari Aston ya, Be So Cruel ya, yang baru saja hadir teman Pro 2 dan masih menemani teman Pro 2 di jalur pilih lagu atau jalur request lagu ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, yang mau berpartisipasi, langsung aja nih 0811 4828 42, masih sampai nanti jam 8 ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi ini dan mau request lagu Indonesia maupun mancanegara, langsung digaskan. Wow.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih.

Oke, teman berdua, dan untuk jalur request lagu atau pilih lagu sampai di sini, dan selanjutnya di pagi ini ya, topik kita untuk ngobrol pagi seputar tentang modernisasi keagamaan ya teman berdua. Dan kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar teman berdua, dan kali ini dibawakan oleh Mbak Tanti ya teman berdua. Jadi topiknya tuh seputar tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial ya teman berdua. Dan langsung saja nih saya akan hadirkan untuk menemani suasana pagi teman berdua di saat ini. Dan langsung saja nih teman berdua, kita dengarkan ya untuk ngobrol pagi tentang modernisasi keagamaan ya teman berdua di pagi ini tentunya.

0: Jumpa kembali ya, kali ini dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Ini sangat penting sekali ya kita bahas, karena ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai ibadah untuk perilaku sosial juga akan hadir dan kita akan lakukan setiap harinya. Dan kali ini kami sudah bergabung dengan narasumber kami ya, ada Bapak Pendeta Bernata Tengkeng. Kan saya Tanti Situmorang yang akan hadir menemani Anda dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Bagaimana kabarnya nih Bapak Pendeta?
1: Ya, puji Tuhan, syukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan dalam keadaan baik-baik.
0: Baik. Dan pastinya dengan topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, ini pasti kita bisa lakukan setiap harinya ya Bapak Pendeta?
1: Iya, itu harus kita hidupi setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam hidup kita.
0: Karena hidup kita hidup bersosial ya,
1: Bapak
0: Pendeta.
1: Iya, hidup bermasyarakat, hidup bersosial.
0: Oke. Ya baik, Bapak Pendeta. Dengan topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, bagaimana pendapat dari Bapak Pendeta, silakan.
1: Iya. Kalau kita melihat lewat judul ini, kata menghidupkan berarti sesuatu yang mati yang harus kita hidupkan kembali. Nah, apa yang harus kita hidupkan kembali di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat? Di mana dalam kehidupan sosial masyarakat ini, kalau kita lihat lewat perkembangan zaman ini, pengaruh-pengaruh media, pengaruh lingkungan, ya, akhirnya masyarakat yang kita lihat di Indonesia ini menjadi renggang. Kenapa? Karena tidak dihidupkan. Ya, nilai-nilai, kata nilai itu berarti sesuatu yang harus kita capai, ya, sesuatu yang berbau positif dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat, kita bukan hanya menghadapi satu pribadi individu, tetapi ada kelompok-kelompok yang akan kita hadapi di lingkungan masyarakat itu sendiri, ya. Sehingga tanpa kita menghidupi nilai-nilai ibadah ini, maka tidak akan tercipta kehidupan bersosial yang berdampak positif seperti itu
0: untuk orang-orang di sekitar kita.
1: Iya, untuk orang-orang di sekitar kita.
0: Oke, untuk saat ini Bapak Pendeta, memang tentang nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu memang sudah kurang ya Bapak Pendeta ya?
1: Ya, kalau saya lihat memang sudah kurang. Kenapa? Ada orang tidak mengerti tentang ibadah itu sendiri. Iya. Sehingga dia mungkin kelihatan menjalankan aktivitas, rutinitas ibadah, tetapi tidak menghidupi nilai-nilai ibadah itu. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah itu berbicara tentang ketaatan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang sesembahan. Kita menyembah kepada siapa? Nah, ibadah mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan. Dan ketaatan, dan kita bagaimana ibadah itu, bagaimana kita harus menjadi seorang hamba. Ya, iya, menghambakan diri. Ya, seorang hamba ya, kalau kita lihat berasal dari kata doulos, itu adalah budak. Ya. Kita adalah pembantu. Nah, artinya ini berbicara tentang kerendahan hati. Ya. Bukan keegoisan yang muncul. Kalau kita tanpa ada kerendahan hati, kata maka kita akan menganggap kita lebih penting dari yang lain. Ya. Maka tidak akan muncul kehidupan sosial yang mengandung nilai-nilai ibadah itu sendiri, seperti itu.
0: Oke. Contoh-contoh nilai ibadah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih, Bapak Pendeta?
1: Kehidupan sosial yang orang-orang yang beribadah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya begini, kita saling menghargai, okay, satu sama yang lain, agama, yeah, yang lain. Artinya begini, agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara kita Indonesia itu sudah dijamin oleh undang-undang. Yeah. Pasal 29 di sana. Di mana masing-masing punya hak dan kebebasan untuk menyembah kepada Tuhan yang dia percayai. Yeah. Seperti itu. Maka kita harus menghargai agama lain untuk beribadah. Yeah. Kita tidak boleh mengganggu dan menganggap kita lebih benar. Okay. Maka kalau kita mengganggu, kita sebenarnya tidak menghidupi nilai-nilai tersebut. Sehingga sesuatu yang harus kita capai, seperti di dalam Pancasila itu sendiri kan, awalnya itu dimulai dengan Tuhan, ketuhanan, yeah, yang Maha Esa. Artinya hidup ini kalau kita memulai dengan keegoisan kita, menganggap diri benar, maka tidak akan tercapai satu nilai yang positif. Malah akan melahirkan nilai-nilai yang negatif kalau kita memahami pemahaman agama atau ibadah yang salah seperti itu.
0: Berarti itu sudah mulai hilang saat ini?
1: Mulai hilang nilai-nilai. Kenapa? Karena Itu saya tadi katakan bahwa bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi oleh ajaran yang salah.
0: Iya.
1: Akhirnya ajaran yang salah ini membuat nilai-nilai sosial, walaupun beda suku, beda agama, beda ras ini, membuat kita jauh.
0: Iya.
1: Seharusnya nilai-nilai ibadah inilah yang mempersatukan kita, walaupun kita beda suku, beda ras, beda agama. Kalau nilai agama, nilai-nilai ibadah ini kita hidupi kembali, nah itu akan menciptakan bangsa yang aman, bangsa yang nyaman. Bahkan itu dimulai dari diri sendiri.
0: Kita sendiri.
1: Iya, harus terjadi transformasi dulu.
0: Iya.
1: Dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa menginginkan terjadi satu perubahan, transformasi bagi kota, iya, bagi bangsa, bagi masyarakat umumnya, tanpa kita memulai dari diri sendiri.
0: Iya.
1: Jadi nilai agama itu harus dihidupkan dari diri kita sendiri. Jadi kalau selama ini kita rasa nilai ibadah itu mati, mari ada kesempatan selagi kita bernafas, kita hidup, maka itu nilai agama, nilai ibadah itu bisa dihidupkan kembali seperti itu.
0: Iya, kita mengajak itu seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus di Papua Pegunungan ini, untuk menghidupkan kembali nilai ibadah dalam perilaku sosial, dalam bermasyarakat. Sebenarnya ibadah-ibadah, contoh-contoh apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam bermasyarakat supaya nilai ibadah ini ada dalam lingkungan kita?
1: Yang harus kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
0: Ya, tunggu dulu Bapak Pendeta.
1: Ya.
0: Mungkin di lingkungan kecil dulu.
1: Di lingkungan kecil.
0: Iya.
1: Ya. Misalkan tetangga, ya, ya, nilai sosial ini harus kita hidupi. Kita lihat tetangga mungkin dia sedang membersihkan parit. Kita ya, lihat kasihan dia, parit mungkin mampet. Ya, dia sendiri. Nah, tanpa harus diminta tolong, disuruh, kalau kita memiliki nilai ibadah yang positif, maka dengan seyoganya kita akan bertindak untuk membantu tetangga kita yang mengalami kesulitan tersebut.
0: Itu hal kecilnya,
1: hal
0: ya?
1: Kecil saja itu.
0: Untuk kehidupan sehari-hari kita, contoh-contohnya dulu Kak Bapak Pendeta.
1: Ya, sangat penting sekali ya nilai-nilai ibadah ini dalam kehidupan kita. Kita yang ada di masyarakat Papua Pegunungan ini,
0: ya,
1: ya harus dan sangat penting nilai-nilai ini dikembangkan, dihidupkan kembali.
0: Ya.
1: Seperti ya kita lihat lingkungan-lingkungan yang ada kayak kota ini, kita lihat momen yang ada Tugu Salib, saya lihat banyak coretan-coretan. Sebenarnya nilai ibadahnya di mana? Itu sebenarnya salah satu perusak,
0: yeah,
1: lewat tangan kita. Ya seperti itu. Jadi mari kita menjaga kota ini, menjaga kedamaian masyarakat yang ada di Papua Pegunungan ini dengan apa? Saling menghargai satu sama yang lain. Seperti itu. Saling menolong tanpa melihat ras, agama, dan suku. Seperti itu. Saya rasa kalau ini kita hidupi, itu sangat menarik untuk transformasi untuk kota ini ya.
0: Yeah.
1: Sehingga kota ini menjadi kota Dani betul-betul ya. Damai, aman, nyaman, dan indah. Bukan hanya sekedar simbol atau moto atau perkataan, tetapi betul-betul kita bisa menghidupi nilai-nilai ibadah itu sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, di bangsa kita kan ini orang bicara agama. Yeah. Tapi banyak orang tidak mengerti agama. Ya, agama itu apa arti agama? Kan yeah, agama artinya tidak kacau.
0: Iya, yeah, betul.
1: Seperti itu. Jadi agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Agama apapun. Nah, dia terbagi dua suku kata yaitu A dan Gama. A itu tidak dan Gama itu kacau. Tapi kalau kita lihat, orang ngaku beragama, tapi hidupnya kacau. Bahkan suka membuat kekacauan kepada orang lain, agama lain. Nah, nilai sosial, nilai ibadah sebenarnya sudah hilang.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Ya, biasanya dulu kita waktu sekolah ini Bapak Pendeta ya, mulai dari dulu kita sudah belajar tentang Pancasila.
1: Betul.
0: Di dalamnya itu pasti ada tentang kehidupan sosial, keberagaman ras, suku, agama, dan terlebih khusus ini keberagaman agama.
1: Betul. Saya iya, sangat setuju dan saya sangat ingat waktu saya dulu ya, SD itu pelajarannya pendidikan moral Pancasila.
0: Iya.
1: Nah, pendidikan artinya kita dididik, dilatih untuk memiliki moral. Moral ya, berbicara moral Pancasila berarti berbicara moral secara keseluruhan.
0: Ya.
1: Bukan berbicara dalam satu konteks agama, tetapi secara keseluruhan adalah bingkainya NKRI, bingkainya ya, Indonesia.
0: Ya.
1: Nah, kalau bicara moral itu seperti apa? Moral kita, tabiat kita, karakter kita,
0: ya,
1: kebiasaan kita buruk atau baik? Moral kita baik atau tidak. Nah, moral manusia tidak bisa tercipta sendiri tanpa kita melatih.
0: Iya.
1: Melatih dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan, tidak ada Tuhan mengajarkan hal yang jahat, hal yang buruk. Pasti
0: di setiap agama ya,
1: Bapak Pendeta. Betul, setiap agama mengajarkan hal yang baik.
0: Berarti yang salah di mana nih, Bapak Pendeta?
1: Yang salahnya itu yang ada dua faktor. Yang pertama, salahnya pengajarannya, salah disampaikan, atau yang salah yang menerimanya. Okay. Dan dia salah mempraktikkan. Di saat ada yang salah menyampaikan, yang menerima pasti salah. Yeah. Dan dia akan mempraktikkan, itu juga pasti akan salah.
0: Salah.
1: Kalau yang menyampaikan, yang menyampaikan dengan benar, yang menerima dengan benar, maka hidupnya akan benar. Yeah. Seperti itu.
0: Iya. Yeah. Apalagi perilaku sekarang ini banyak sekali ya di media sosial, yang banyak sekali nilai ibadah sudah berkurang.
1: Betul.
0: Dalam kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sosial. Jangan dulu kita bilang yang namanya oknum iya. lainnya. Dari oknum yang satu ke oknum yang satu sudah saling bentrok.
1: Betul.
0: Kalau tidak saling menjatuhkan satu dengan yang
1: Betul.
0: Lain. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta tentang hal itu?
1: Ya, ini sangat keliru dan saya sangat sedih melihat bentrok cuma gara-gara atau masalah ibadah atau kepercayaan. Sebenarnya kita di saat bangun nilai ini akan mempersatukan, mempererat hubungan kita sebagai bernegara dan berbangsa. Saya kasih contoh kecil ya. Saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tapi kami ada kedatangan tamu ya. Dan tamu ini adalah seorang agama Islam. Nah, waktu di rumah kami sendiri yang menawarkan, kalau mau sholat bisa pakai kamar yang satu. Padahal saya ini adalah pendeta. Tetapi istri saya bilang, Bu, tidak apa-apa, pakai kamar itu untuk ibu sholat. Artinya, walaupun kita beda agama, tapi bagaimana kita membangkitkan, menghidupkan nilai ibadah itu sendiri. Sehingga terjadilah suatu hubungan sosial yang luar biasa. Baik secara individu, dan kalau kita sudah memulai dengan individu yang baik, maka kita akan menjadi berkat secara umum, secara kelompok seperti itu. Karena kita hidup bukan hanya individu, tapi kita hidup ada di tengah-tengah masyarakat yang marginal lah, berbagai kepercayaan yang ada seperti itu.
0: Sebenarnya mereka mengikuti ini dari mana ya, Bapak Pendeta ya?
1: Nah, itu yang jadi pertanyaan juga.
0: Apakah
1: bagi
0: karena perkembangan zaman?
1: Nah, bisa saja, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa bisa saja lewat perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ada yang memang perkembangannya ada yang mengandung positif, tapi ingat, ada juga yang negatif.
0: Ya.
1: Dan kalau kita, contoh ya negatif, sekarang terjadi maraknya judi online. Nah, ini akan berpengaruh dalam kehidupan sosial.
0: Sosial, betul.
1: Nah, itu karena dia dapat dari media-media, akhirnya dia mulai buat di lingkungan masyarakat, dia mulai dari individu, akhirnya muncullah kelompok. Akhirnya kita lihat di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, ada perjudian lah, contoh seperti itu. Itu kan sebenarnya merusak moral sosial masyarakat, seperti itu.
0: Iya, ibaratkan nih memang bukan mulai dari awal ya, dalam kehidupan keluarga kita, biasanya nih, biasanya ya Bapak Pendeta ya, dalam keluargaku dulu nih, kasih contoh. Dalam keluarga kita, pasti setiap tetangga kita punya umat agama Islam, Hindu, Buddha. Di situ. Padahal kan tiap hari kan kita udah main sama-sama.
1: Betul.
0: Iya, pergi ke sekolah sama-sama, melakukan segala kegiatannya sama-sama. Kenapa setelah besar muncul berbeda pendapat?
1: Iya, memang. Saya bersyukur ya, saya dari kecil diajarkan tentang kehidupan kasih.
0: Iya.
1: Ya, kalau kasih itu kan, itu arti kasih bukan memberi. Ada orang salah mengerti konteks pengertian definisi daripada kasih.
0: Iya.
1: Oh, kalau kau kasih uang saya itu kasih. Tidak. Kasih itu sebenarnya definisinya perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan senang, perasaan suka.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita menerapkan hukum kasih dalam hidup kita, apapun agama kita, maka kita akan sayang kepada orang lain, suku lain. Kita akan suka, kita akan senang, kita akan bisa menerima dia.
0: Okay.
1: Tanpa membenci, oh kamu adalah rasnya lain dengan saya.
0: Nah,
1: itu sebenarnya sudah bertentangan dengan nilai agama.
0: Apalagi dengan bertambahnya zaman. Perkembangan
1: Betul.
0: Zaman sekarang, sebenarnya seharusnya ya, hal itu tidak akan terjadi lagi.
1: Seharusnya, tetapi kita, ya saya ingat ada satu ayat katakan begini, di akhir zaman manusia akan hidupnya semakin jahat. Tidak tahu berterima kasih. Ini berarti nilai nilai sosialnya hilang, nilai ibadahnya hilang. Ya, tidak tahu beribadah, ya. tidak tahu menghormati orang tua. Ya. Ini nilai-nilai ini sudah hilang dan ya. Sementara hilang saat ini. Nah, apakah yang hilang ini bisa didapat kembali? Bisa. Itu kembali kepada
0: diri kita masing-masing.
1: Diri kita ya? Sendiri, niat kita mau enggak kita kembali kepada kehidupan sosial bermasyarakat yang damai, yang tentram. Kan semua agama ini menawarkan sorga. Sorga tidak mungkin berbicara kekacauan
0: ya.
1: Tapi sorga bicara damai
0: ya.
1: Nah, bagaimana kita ciptakan sorga dalam hidup kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara
0: ya.
1: Maka nilai-nilai ibadah ini luar biasa ya, sehingga pendidikan mungkin bisa kembali lagi ke pelajaran yang ya, dulu itu betul. Bisa kembali lagi, moral manusia ini harus dibentuk dulu.
0: Iya.
1: Lewat pendidikan.
0: Sebenarnya mulai dari awal sebenarnya
1: iya,
0: ya.
1: Mulai dari
0: dulu
1: awal
0: ya sebenarnya iya.
1: Ya. Ya, untuk generasi muda, ada pepatah bilang begini. Sebenarnya kebenaran juga.
0: Iya.
1: Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
0: Iya.
1: Jadi untuk menghidupi nilai-nilai sosial, nilai-nilai ibadah bagi generasi muda, mari kita agama apapun kita, baik Kristen, gereja harus bangkit menjangkau generasi muda dengan kita harus terupdate, harus sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Yeah.
1: Tidak mungkin saya lahir tahun 70-an, mau saya pakai gaya hidup tahun 70-an dengan zaman yang
0: betul,
1: saat
0: betul,
1: ini.
0: Betul,
1: orang
0: yeah.
1: bilang zaman Z. Yeah,
0: iya,
1: Gen Z. Yeah. Ada kita lewati zaman milenium, zaman apa kan. Ini zaman Z, saya juga nggak tahu kok mereka manusia taruh labelnya. Zaman Z, saya nggak tahu Z ini apa. Akhirkah seperti itu.
0: Jadi, karena su Z ya. Yeah.
1: Jadi generasi muda ini, supaya nilai-nilai yang baik, nilai ibadah muncul, terpelihara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup.
0: Wow.
1: Ya, kamu bergaul dengan siapa? Lingkungan yang mana? Kau bergaul dengan pemabuk, kau jadi pemabuk.
0: Yeah.
1: Kau bergaul dengan pencuri, jadi pencuri. Kau bergaul dengan orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, kau akan menjadi orang yang rajin ibadah.
0: Yeah.
1: Kau bergaul dengan orang-orang yang menghidupi nilai-nilai moral Pancasila, moral-moral agama, nilai yeah. ibadah, maka engkau akan menjadi orang yang benar.
0: Yeah.
1: Seperti itu, ya sudahlah, jadi orang benar mungkin terlalu jauh. Jadi orang baiklah, yeah. karena orang baik belum tentu benar.
0: Belum tentu benar.
1: Tapi orang benar pasti baik.
0: Baik. Oke, okay. Untuk Gen Z zaman sekarang,
1: yeah.
0: untuk anak-anak muda ini, pendekatan apa yang baik dan bagus dilakukan? Terlebih khusus untuk kita yang sudah tua-tua yeah. ini, Bapak Pendeta.
1: Mungkin kita bisa buat satu momen, momen-momen yang membangkitkan semangat, pengharapan, yeah. ya, seperti konser-konser rohani, ya, kegiatan seminar-seminar, seperti yang lalu saya buat satu seminar untuk mahasiswa dan pelajar,
0: yeah.
1: dan mereka dari berbagai macam gereja, dan mereka merasa mereka diberkati. Mungkin dari agama lain bisa membuat program-program sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka ajarkan, yang yeah. mereka anut. Ya, seperti mungkin di pemuda-pemuda lokal kita bisa buat bukan hanya ibadah, tetapi buat satu momen misalkan membangkitkan kreativitas generasi muda. Dia yeah. punya kelebihan apa? Karena kita kan masih anak-anak muda, punya potensi, punya kelebihan yang luar biasa yang perlu digali. Nah, di saat potensi itu tidak dimunculkan, yeah. tidak dilihat oleh gereja, tidak dilihat oleh pemerintah, maka mereka akan lari kepada hal-hal yang merusak
0: ya,
1: hidup betul. Mereka, merusak bangsa ini, seperti ya. Itu.
0: Iya, khusus untuk di Provinsi Papua Pegunungan, saya juga merasa ini ya. Sebagai gen milenial ya,
1: betul.
0: Bukan gen Z ya Bapak Pendeta.
1: Ya. Ya.
0: Sebenarnya di Provinsi Papua Pegunungan ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk gen Z ini supaya mempunyai nilai ibadah dalam kehidupan sosial mereka?
1: Iya, kita lihat latar belakang budaya ya. Masyarakat yang ada. Saya senang sekali ada di Papua Pegunungan ini. Saya katakan kepada generasi muda, kalau saya lihat mereka punya semangat yang luar biasa.
0: Ya, betul.
1: Kita lihat mereka kalau memuji Tuhan, menyanyi itu biar berjam-jam
0: ya.
1: Lompat, berarti mereka punya nilai semangat
0: ya.
1: Nilai semangat ini kita bisa ambil, bisa rangkul
0: ya.
1: Kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih baik. Nah, saya bersyukur dari bulan Januari saya dipanggil untuk menjadi guru, dan saya mengajar.
0: Guru apa nih, Bapak?
1: Guru agama tentunya. Di SMK Yapesli.
0: Wow.
1: Jadi saya mengajar semua kelas ya. Ini satu, saya sangat bersyukur, dan ternyata generasi muda ini banyak tidak memahami agama, tidak memahami apa arti ibadah.
0: Dari selama mengajar ini Bapak Pendeta, iya. Jadi menurut mereka seperti apa sih?
1: Mereka anggap ya, saya pernah tanya, kalau membunuh apakah Tuhan terima? Mereka bilang, ah, biasa itu, tidak dosa. Nah ini nilai ibadahnya hilang. Akhirnya kayak mencuri. Mencuri mereka bilang, ah itu biasa. Tapi setelah saya kasih ayat, orang pencuri tidak masuk surga, pemabuk tidak masuk surga, pembunuh tidak masuk surga, mencuri haknya Tuhan, baru mereka sadar. Selama ini kami tidak pernah dapat ajaran ini.
0: Ternyata sudah sampai segitunya.
1: Segitunya. Ya, tadi saya baru selesai mengajar ini. Ya. Saya tanya arti agama tidak tahu. Arti ibadah tidak tahu. Setelah saya paparkan tentang agama, baru mereka bilang, oh berarti kalau kami hidup tidak bersosial, hidup kacau, ya berarti kami tidak beragama. Ya iya, karena tadi topiknya hampir mirip. Ya, ya. Saya mata pelajaran adalahnya bagaimana kita menghidupi nilai-nilai.
0: Iya.
1: Kristiani, nilai-nilai sosial, iya, di dalam kehidupan orang percaya.
0: Orang percaya.
1: Dilihat dari meneladani kehidupan Yesus. Seperti itu. Kan meneladani berarti mengambil contoh. Seperti itu.
0: Berarti memang udah betul-betul hilang ya?
1: Hilang sama sekali.
0: Jadi mereka berpikir kalau memang melakukan hal buruk, itu memang tidak
1: jadi masalah.
0: Tidak jadi masalah.
1: Iya. Mereka mau hancurkan, apakah melawan, tidak jadi masalah. Tapi saya bersyukur, waktu mereka menolak makan, saya bilang tidak apa-apa, demo, tapi ingat, Bapak sudah ajarkan tidak boleh merusak, tidak boleh bikin kacau, tidak boleh membunuh, dan mereka akui setelah mereka selesai demo, mereka bilang, Bapak kami demo, tapi kami ingat, Bapak ajar kami. Betul-betul Tuhan bekerja, dan akhirnya ternyata nilai ibadah ini paling penting. Ya. Sehingga yang mengubah seseorang itu adalah nilai ibadah.
0: Nilai ibadah.
1: Sama dengan di lembaga, 15 tahun saya melayani di lembaga, membina anak-anak yang ada di lembaga lapas kelas 2 Wamena. Dan banyak orang yang mengalami perubahan. Mereka bilang, Bapak kami bersyukur Bapak datang bina kami. Kami banyak berubah, kami dari narkoba, bahkan masih di dalam masih masuk narkoba. Tapi setelah kami dibina dan menghidupi nilai-nilai ibadah, kami sudah tidak lagi narkoba, kami sudah tidak lagi merokok, kami sudah tidak lagi makan pinang, kami sudah tidak lagi pokoknya mabuk, tapi kami fokus bagaimana mempersiapkan diri kalau Tuhan jemput kami. Seperti itu.
0: Wow, sampai segitunya, segitunya ya Bapak Pendeta ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada contoh sehari-hari Bapak Pendeta?
1: Ya contohlah, kita masuk gereja, ibadah, setelah itu pulang kita mencuri, kita berbohong, kita maki orang, itu nilai ibadah tidak ada.
0: Iya, jadi di sini ini masih pertama kali loh Bapak Pendeta tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Iya, ini umum ya, setiap
1: betul.
0: Agama juga mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan yang baik dalam kehidupan kita supaya kita masuk surga.
1: Iya.
0: Iya. Dan ini memang sudah, menurut mereka sudah jadi hal biasa. Sudah jadi hal biasa dalam kehidupan mereka. Oh ini sudah biasa kok saya dengar. Itu tidak betul atau itu tidak begini, begitu. Jadi banyak sekali spekulasi pendapat dari orang-orang bahwa memang yang penting saya beribadah, melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan yang kita lakukan, sesuai dengan ajaran agama pun, itu udah biasa aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi makanya kami datang ke sini, hadir di acara Indonesia ISMI ini menghadirkan Bapak Pendeta tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Ya, boleh disampaikan juga untuk masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, terlebih khusus yang mendengarkan tentang perilaku sosial yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan ibadah. Silakan.
1: Perilaku sosial yang berhubungan dengan agama, kadang-kala banyak orang ini perilaku yang buruk ya. Kadang bawa nama Tuhan. Nah itu sudah agama itu. Saya pernah punya pengalaman di sini. Pertama kali saya datang, ada seorang bapak, "Bapak tolong saya tidak makan, saya bantu, ini bisa bayar sekian ini, kayak emas ini," padahal dia tipu. Ya seperti, tapi dia membawa nama Tuhan.
0: Nama Tuhan.
1: Seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa dia ini adalah perusak kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, akhirnya susah untuk dipercaya. Ya contoh kecil juga, kehidupan sosial tidak terbangun baik di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kita ke kios, kita katakan, "Ibu, mama bisa saya hutang kopi gula kah? Nanti sebentar saya bayar. Tunggu sebentar tidak datang, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu yang saya alami.
0: Yeah.
1: Bahkan bukan hanya masyarakat biasa, ada seorang hamba Tuhan juga model seperti itu. Ya ini rusak sebenarnya nilai ibadahnya. Kau seorang hamba Tuhan tapi kau bohong, kau tipu. Yeah. Dan mereka menganggap bahwa berbohong itu adalah hal yang biasa.
0: Bagaimana kita percaya sama hal-hal seperti itu lagi nih Bapak Pendeta? Ah. Jadi nilai sosial ini sudah mulai berkurang karena kita juga tidak bisa percaya sama orang lain lagi.
1: Betul. Jadi bagaimana supaya bisa dipercaya? Bangunlah kepercayaan.
0: Okay.
1: Dari diri sendiri menjadi orang yang bisa dipercaya.
0: Yeah.
1: Dari hal kecil. Ya. Yeah. Jadi dari hal kecil misalkan barang kita. Saya punya barang ini, saya titip. Yo, kalau titip dijaga, jangan dikasih orang seperti yeah. itu. Ya kita jaga. Contoh kecil di kota ini ada tugu salib, bukan kita coret-coret. Ya itu merusak. Sampah ada, saya perhatikan orang dari mobil dia buang sampah di jalan. Ini sebenarnya contoh kehidupan sosialnya ini nilainya tidak ada. Orang untuk buang sampah di saluran, saya lihat banyak, bukan hanya masyarakat asli, tapi saya melihat banyak masyarakat pendatang juga nilai kehidupan sosialnya hilang, moralnya ya. Sudah mulai mati. Ya. Nah saatnya kita bangkitkan. Dulu juga saya punya pengalaman mengalami kematian, tidak dihidupkan ya, kematian kehidupan bersosial. Yang ada kebencian,
0: yeah.
1: yang ada ketidaksukaan. Tapi di saat belajar tentang ilmu ibadah, belajar apa itu ibadah, ibadah itu ketaatan, ibadah itu siapa yang kita sembah, ibadah itu bagaimana kita menjadi menjadi hamba. Yeah. Ya hamba itu kita anak raja tapi hati hamba.
0: Okay.
1: Ya bukan anak raja hati raja,
0: hati raja.
1: Atau anak hamba hati raja. Kalau hati raja kan mau orang dia suruh-suruh, dia tidak mau merendahkan diri.
0: Betul.
1: Seperti itu. Ini nilai hilang, nilai ibadah kita datang beribadah. Kalau hanya ada kebencian.
0: Baik. Satu hal ini yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ini benar ini ya Bapak Pendeta ya? Ada orang tabrakan.
1: Iya.
0: Tiba begini tidak ada yang tolong, malah divideokan.
1: Betul. Sering saya lihat atau selain divideokan orang nonton.
0: Ya, nonton.
1: Beberapa hari lalu saya di pasar rumah ya.
0: Iya.
1: Saya lihat ada orang mabuk ini, dia ambil batu, dia pukul yang satu. Jadi jatuh, pingsan ya. Jatuh, dipukul dan orang nonton.
0: Iya.
1: Nilai ini hilang sebenarnya. Baru
0: ya,
1: orang betul. Mengalami kecelakaan seharusnya dia ditolong. Ini direkam dan diupload. Ini sebenarnya pelanggaran. Nah, saya berapa kali saya buktikan di sini saya tolong orang, masyarakat ini berkelahi, sudah berdarah, mandi darah, saya turun dari motor, saya matikan motor, saya bilang kenapa, saya langsung bilang dalam nama Yesus berhenti, jangan pukul. Ah, dia tidak bayar denda, maka saya pukul, saya bilang tidak boleh, Tuhan marah. Ada beberapa hal, banyak saya coba lerai, yang lain nonton saja peluk yeah. dada, saya bilang nonton. Nilainya hilang.
0: Ya karena memang itu sudah biasa kita lihat dan itu sudah menjadi kebiasaan ataupun ya. Perilaku orang-orang di sekeliling kita?
1: Itu bisa jadi kebiasaan karena tidak dilatih.
0: Okay.
1: Yang kedua masalah mungkin dia takut terbentur dengan adat istiadat. Artinya ya. Begini, saya tolong Tanti, habis saya tolong harus bayar di saya. Nah, ini banyak orang atau disalahkan.
0: Oh, itu harus dihilangkan ya?
1: Iya, harus dihilangkan. Adat istiadat, budaya-budaya, kebiasaan yang buruk harus dihilangkan. Pasti itu sesuatu yang buruk bertentangan dengan nilai ibadah. Itu sendiri.
0: Betul.
1: Seperti itu harus dihilangkan. Ya contoh ya, orang bikin salah harus denda atau harus perang, menghilangkan nyawa orang, membakar rumah orang, kan itu nilai ya, ibadah sebenarnya nilai ibadah. Hilang. Seperti itu. Ada budaya-budaya yang harus kita kembangkan seperti bakar batu, itu saya senang ya, kebersamaannya dapat
0: ya, betul ya,
1: apa sosialnya dapat,
0: gotong royongnya dapat.
1: Kerjasamanya dapat, makannya dagingnya juga dapat. Ya apalagi yang bawa ke yang utuh besar.
0: Iya betul iya. Tentang ternyata menghidupkan kehidupan sosial dalam ajaran agama ini memang susah ya Bapak Pendeta ya?
1: Iya, sebenarnya susah-susah gampang. Kalau susah, saya rasa gampang. Tapi kalau kita rasa gampang, susah juga. Karena ya. Itu kita melawan dengan diri kita. Nah, di ajaran pendidikan umum dikatakan manusia terdiri dari tiga bagian.
0: Ya.
1: Tubuh, jiwa, roh.
0: Okay.
1: Tapi kalau di Alkitab terbalik. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, perhatikan di antara tubuh dan roh itu ada jiwa. Kalau kita berbicara jiwa seseorang itu menyangkut keinginan, kemauan, kehendak.
0: Ya.
1: Jadi jiwa inilah yang menentukan kita mau hidup dengan cara daging kita, ya tidak menghidupi moral, tidak menghidupi nilai ibadah, atau kita mengikuti kata roh. Kalau ya. Roh itu kan bicara firman,
0: ya.
1: Firman itu roh, ya. Maka kalau kita tunduk kepada ajaran ibadah,
0: ya,
1: ya tubuh lemah kata Alkitab, tapi roh penurut. Seperti itu.
0: Jadi berarti sebenarnya kita bisa lawan. Berarti yang tiga ini memang harus sama-sama jalan ya, Pak?
1: Jalan harus seimbang,
0: sepadan.
1: Tidak bisa tubuh saja yang diperhatikan. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat kan paling banyak orang apa tubuh yang diperhatikan karena mengandung nilai, nilai ya, sosialnya.
0: Betul,
1: oh, kalau orang lihat saya pakai baju mahal, saya turun dari mobil yang mewah, maka nilai sosial saya lebih dari kalian
0: dari
1: yang
0: kalian.
1: Jalan kaki.
0: Oh iya betul. Iya zaman kan sekarang
1: salah.
0: Memang begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Itu hilang, tapi sebenarnya sama. Kau jalan kaki, kau punya kendaraan, tapi kalau moralmu baik, ya nilai ibadahmu kau hidupi, maka engkau akan menjadi seorang pembangun kota.
0: Wow.
1: Pembangun bangsa, pembangun gereja, pembangun diri sendiri. Jadi orang lain bisa jadi apa, lihat contoh, kita jadi model bagi orang lain.
0: Role model ya.
1: Iya, sehingga kita hidup di dunia ini harus menggunakan prinsip-prinsip ilahi, menghidupi prinsip ilahi,
0: ya.
1: Sehingga kita menjadi seorang ambasadornya Tuhan bagi ya. Kota, bagi keluarga, bagi bangsa. Artinya menjadi seorang ambasador, menjadi seorang utusan yang harus menghidupi nilai-nilai sosial.
0: Yeah.
1: Sehingga Indonesia aman, Indonesia nyaman, Indonesia tentram walaupun kita berbeda agama.
0: Pendeta yeah. ya, ada satu pertanyaan yang pastinya ini juga kita mau nih berubah.
1: Yeah.
0: Ternyata orang di sekeliling kita tidak mau. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi mereka?
1: Iya, yeah. Oke. Okay. Perubahan itu bukan dimulai dari orang lain,
0: yeah.
1: tapi dimulai dari diri kita sendiri. Ada statement bilang berkata begini, perubahan bukanlah satu perubahan,
0: okay.
1: sampai benar-benar terjadi perubahan. Artinya begini, jangan kita merasa, jangan perubahan itu bukan perasaan ya,
0: yeah.
1: jangan kita merasa saya sudah berubah, tapi karakter moralnya tidak sesuai. Jadi berarti itu bukan berubah.
0: Berubah.
1: Jadi kita harus apa menghidupkan nilai-nilai. Berarti nilai adalah sesuatu hal yang harus kita capai, yang sudah kita capai, yang berbau positif,
0: yeah.
1: dan itu harus kita capai nilai yang benar sesuai nilai ibadah kita sendiri, sehingga kita menjadi ambasador bagi bangsa
0: wow.
1: ini. Iya tuh. Seperti itu.
0: Kita akan menggali kembali tentang menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam perilaku sosial. Masih dengan Bapak Pendeta Bernata Tengkeng ya, yang hadir dengan membahas topik kita, menghidupkan sosial. Oke, Bapak Pendeta boleh dijelaskan ini tentang topik kita ya, seharusnya nih, tatanan ibadah.

0: yang baik muncul itu berpusat pada hati.
1: Okay.
0: Makanya kan di dalam Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tata yang harus dikelola, ditata ulang ini hati kita yang tidak beres, hati yang cemburu, hati yang iri, hati yang jahat. Kita lihat orang punya barang bagus, kita curi, kita rusak, itu iri. Itu hati yang harus dirubah, ditata seperti itu. Jadi selama kita bernafas, kita hidup, punya kesempatan lah untuk kita menghidupi nilai-nilai itu. Saya dulu juga orang yang tidak mampu menghidupi nilai, tapi di saat saya mengambil satu komitmen dalam pribadi saya, maka puji Tuhan, kita bisa kok seperti itu. Seperti kita bisa itu berdampingan, walaupun dengan agama yang lain berbeda, bisa seperti itu.
1: Dari setiap tatanan ini, kita kan sudah beraktivitas ataupun kita sudah melihat dari setiap daerah ke daerah yang lain, memang kehidupan sosialnya beda ya, Bapak Pendeta?
0: Ya, beda. Karena pasti ada budayanya beda, gaya hidup, karena budaya itu bisa mempengaruhi budaya apa gaya hidup. Tapi waktu kita beribadah dengan benar, maka kebenaran itu akan mampu mempengaruhi, lebih kuat mempengaruhi gaya hidup kita. Seperti itu.
1: Ya, terlebih khusus untuk Provinsi Papua Pegunungan di Lembah Balim, di Jayawijaya dulu. Sebenarnya dalam kehidupan kita bersosial itu seperti apa sih yang harus supaya bisa menyatu dengan masyarakat?
0: Supaya kita bisa menyatu dengan masyarakat, yang harus kita lakukan, kita anggap kita semua sama di mata Tuhan. Tidak boleh ada perbedaan. Yang kedua, hilangkan rasa iri. Oh, ini yang dipentingkan, ini tidak. Tapi hidup itu adalah perjuangan. Kalau Tuhan buka jalan, tidak mungkin Tuhan tutup jalan. Tidak ada manusia yang bisa tutup jalan. Jadi kita tidak boleh iri. Misalkan, Tanti bisa, loh, Tanti kok bisa jadi PNS, saya tidak. Oh, tidak boleh. Kok saya, seharusnya saya lebih tua. Nah, itu iri hati, iri dan hati. Itu merusak moral. Dan nilai ibadah tidak ada. Maka tatalah, aturlah. Ya, kata tata kan aturlah hati kita. Hati yang benar melahirkan kehidupan yang benar.
1: Amin.
0: Tapi hati yang jahat melahirkan hidup yang gaya hidup yang jahat. Seperti itu.
1: Kita masuk di closing statement ini, Bapak Pendeta. Tentang topik kita, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Silakan.
0: Menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Saya teringat dengan satu kitab. Dalam kitab Yakobus berkata, iman dan perbuatan. Artinya kita percaya, kita beriman kepada Tuhan kita yang kita sembah masing-masing. Tapi kalau bertentangan dengan perbuatan kita yang jahat, maka itu hanya sekedar percaya saja kita punya Tuhan. Itu berarti standar kita seperti setan. Kenapa? Yakobus bilang, setan juga percaya Yesus Tuhan. Tapi dia perbuatannya jahat. Nah, kalau kita cuma standar menjadi orang Kristen percaya, karakter kita jahat, maka kita standarnya setan. Ini memang agak keras, tapi itu Alkitab catat. Tapi kalau kita mau memiliki karakter, nilai sosial yang baik, mari, bukan hanya percaya adanya Tuhan, tapi hidupi nilai-nilai ibadah. Maka kota ini, kita yang ada di Wamena, maka kota ini akan menjadi kota yang aman, kota yang dani, damai, aman, indah, tentram. Orang keluar malam tidak takut. Seperti itu.
1: Untuk anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Pendeta?
0: Anak-anak muda, jaga pergaulanmu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah engkau, Tuhan akan memakai engkau menjadi generasi yang akan meneruskan tongkat, estafet daripada pelayanan ataupun kehidupan sosial yang bermoral. Seperti itu.
1: Orang tua, Bapak Pendeta.
0: Ya, orang tua. Bagi orang tua, Alkitab berkata, didiklah anakmu dengan benar. Jadilah engkau menjadi contoh teladan bagi anak-anakmu. Karena anak lebih cepat dia melihat apa yang kau buat, orang tua buat. Bukan mendengar apa yang orang tua omelin. Tidak, dia akan lihat gaya hidupmu, anak ikut. Seperti itu. Kalau kau mabuk, anak cepat sekali tanpa suruh dia akan mabuk. Walaupun kau bilang kau tidak boleh mabuk, kau masih SMA, tidak, dia lihat gaya hidupmu. Artinya jadi orang tua, jadi teladan, jadi contoh, jadi model. Seperti itu.
1: Sehingga perilaku tentang kehidupan sosial dalam ibadah akan terjadi, Bapak Pendeta ya. Ada closing statement terakhir, Bapak Pendeta?
0: Yang terakhir untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk masjid-masjid pura dan tempat ibadah yang lain, tokoh-tokoh agama, agama apapun, ajarlah yang benar. Ajarlah yang baik kepada umat. Maka melahirkan umat yang benar, melahirkan umat yang yang baik, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik dan bangsa yang takut akan Tuhan. Mungkin seperti itu.

0: Dan baik, terima kasih banyak Bapak
1: Oke,
0: Pendeta
1: terima
0: untuk
1: kasih juga.
0: hari ini tentang topik kita, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Kita sudah tahu ya, kita sudah tahu bersama apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghidupkan nilai ibadah kita dalam perilaku sosial. Dan satu hal yang kami sampaikan ya dengan topik kita kali ini, di mana langit dijunjung, di situ bagaimana ya Pak Pendeta?
1: Bumi
0: ya?
1: Berpijak.
0: Bumi diinjak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi diinjak. Dan kita berharap dengan

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk